0: ตู้ซอบ้าตอนเล่นก็เลยยังนอนจุบปากก็ปานนะก็ละเต้ก็สบายสบายกันเลยยังบุกนอปิกีนอปิกีก็อาปีนอปิกีนอหัตตูบุงโงอยู่ตู้เราไม
1: ่ต่อเรือ
2: kita puasa belum puasa orang panggil kata hati kita buat ni bahasa kenung dengan kita buat hati dengan kita puasa buat hati bila tarik turun pun dole air pun puasa buat hati orang kelih pun buat hati bila kita buat hati orang ngelih pun tak jauh buat dia kena buat hati dia kena kita jadi buat hati dulu kalau kita dah buat kita kena buat buat hati baru turun pergi ni kita nak turun ke den kita buat tak puas hati. Memang dia tak puas hati buat itu-itu. Pas turun kita nak jadi puas hati den. Dia tak boleh jadi dah, benda jadi dah.
1: เป็นประจำทุกปีที่ลมมรสุมจะเข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้บรรดาเรือประมงจะหยุดออกทะเลเพราะคลื่นสูงลมแรงทำให้ขาดรายได้เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนแต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าจะหมดหนทางทำมาหากิน
3: มูลนิยdaripada sebab orang kampung hok tubek gi kelaut gi muka tu tak leh nak tubekYo, sebab masuk punya hujan dan angin dan amok besar. Pah, orang kapun oleh tubik, ada orang mikir atau nak buat fakolak. Iaitu yang nampak kayu yang lebih buat daripada perahu yang besar tu kan. Yang ambil hujung-hujung putih-puting tu, mari ambil kek selak buat mari di perahu fakolak ni, pahlu. Pah.Ambil mari tak dalam rumah. Dalam rumah ada orang mari ziarah rumah, ada hok kene, ada hok suka minta beli pun dia jual.
1: Bae Sharif คือหนึ่งในแกนหลักก่อตั้งกลุ่มทําเรือก่อและจําลองที่ย่อให้เหลือขนาดเล็กแต่ยังคงรักษาองค์ประกอบสําคัญของเรือก่อและดั้งเดิมไว้รวมถึงสีสันและลวดลายที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเรือก่อและของจังหวัดนราธิวาส
3: ลายตัวตุเลเซบุงโงดิโอตัวดาเลปราวตัวบางอย่างแค่ตาดอกปราวลายอันดอกบางอย่างแค่ปราวก่อและนิสโซย์ตุเลอัตตาปราวบุงโงยาวAtapun bunga bahasa rumah kita ni kita panggil bunga tempat teh kita iaitu kalau bahasa saya juga lai tong tin bahasa juga tu tak ada lah lain mana ke dua-dua ni yang lain pak ikat lah ya apa kolek ni mudah-mudah kata kalau kita nak care dia tu dia ada pala ke dua lah kita tengok sepengah pala dua lihat depan lihat belakang lah tapi dia ada tempat kita cek pula belakang depan tu ya belakang ya ada bangar belakang ya ada mudi mudah kita cek lah kita tak suka dengan orang lain tak suka orang lain
1: มากไปกว่านั้นบางลวดลายยังสะท้อนถึงการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
3: Yo, lain ho duduk tulis dalam perahu kita ni ada capur. Kata capur iaitu capur naga, capur naga Cina, apa naga sia, bunga, capur yang di belakang sekali tu yo duduk atas fikiran necang lah kata nampak gitu ya buat gitu. Tapi yang mari capur sekali ni nampak bukan atau tak molek

0: Tak molek ya, sebab menunjuk menunjuk atau kalau mudah-mudahan kita kata kalau naga gak hok sia kalau hok naga Cina gak hok orang Cina. Bah kalau bunga ni hok orang kampung kita lah. Kata-kata macam apa duk sekali berarti kata kita dengan semua dengan agama lama kawan kita boleh duduk sekali belako tempat kita. Oh ya tunjuk tu gitulah. Kau nampak ke kita ni lah.
1: แม้จะเป็นเรือจำลองแต่คุณค่าและความรู้สึกที่มีต่อเรือกอและนั้นแม่ซารีฟบอกเราว่าผูกพันและรู้ซึ้งถึงคุณค่าไม่น้อยไปกว่าการทำเรือกอและขนาดจริง
0: ขอบคุณกอและนี้saya ni kita ni adalah seorang anak mula-mula kata titih lah turut mari jamai tok orang kita dulu lagi buat farolek dah pasal kita ni rasa seronoklah duduk dalam hati dan duduk rasa nak suka buat farolek

0: ในความสวยงามของเรือกอและจะยังคงปรากฏให้เห็นขนาบข้างกราบเรือไปได้อีกนานแค่ไหนส่วนหนึ่งก็ต้องฝากไว้กับช่างรุ่นใหม่ที่จะต้องก้าวขึ้นมาทดแทนช่างรุ่นเก่าที่ค่อยๆโรยราไปตามกาลเวลา
1: wasser soge to boleh buat dah wasser wasser dah tapi atas fau besar leh jadi buat leh boleh to masuk itu do uzu buat soge tapi dia do tunjuk tu kelih do ajar lah jadi le so west itu west ini do aja lah so suka hati kak kali tu boleh ilmu buat orang tua lah
2: kita menata kita to wasser Syukur lah kecil mudah dia, kaya pasal syukur, pasal besar lah hati. Atas benda tak, kita dah buat kerja. Satu tak benda kita dah buat kerja di hari ni. Yang dua pula, ambil jok mari, lima rung mari dah. Tak lisu lagi. Kita pasal syukur, pasal besar. Pasal besar bukan kita besar atas diri kita, besar atas takut kita mari. Sampai di hari ni, orang boleh ambil 100 nara. Boleh tahu kata, awak kerja kau ni, selapak kau ni, kolek kau ni, ada lagi di tahun.